Naje watutnika wanuplika nani kumi bani radio wawadra nani banira laikula tara pali maiblikis na pastaura yang soniki wina waspang wina balriba siunara balriba mani kumi banira yang help maimune balri mebe trabil brisma sickness nani lain karakra ar mebe wahmiki pain kum aiwalis makranai watutnikana wahma trabil brisma man mebe man luchador kumsma work tatakrawaitnika kumsma wahmika kumsma kuna wahmiki mandamara walisma kainamara waras mebe kau trabil nani brihaulma sip kainamra waras umpira babansma andamra walisma man lucha takisma work takisma samtihmia kat work takisma wahmike mandonosma upla mebe aimihta taski maidaukan sapa suerte kam nani klakan sapa mandonosma wahma banwali sap panistak para wamtlara yang rabal yang sipsna help mai munaya mebe tiare ke pain kum krabaras manai wa tutni kakra ai wali sma mebe mayam lupia kum wat breka pram mairin ruk kiranani boe jara saura wal mai dak bebriwan bara mansari kratakis matiare ke ban panistak para yang programe ke na wali wamtlara yang rabal tiara yang sipsna mayamba kliwal maywil kaya armebe almukikum aywalisma trabil brisma negosyo ni satsat trabil takisma damrawalisma kainamrawaras almuki yang rabal manban panistak para wamtlara yang sipsna bahna ni sut trabil kaba help maymunaya yang brisna secreto nani ailal brisna mebe negocio nani lain kara armebe work nani lain kara armebe sickness nani sat kara naiwa piwara balta kinani ba sut yang secreto ka brisna nah kirawaya upliki nani tingkitara maikisna yang waspang wina papi kilo pia iblikan ba mani kumi ba nira help mai mona iblikan sa na hasiu na tasbe nara tinki pali yang miskito raisi kapri na minit wan muhine ispel na ni bilara wel yang ispel le kuwa pa ina isaras kuna wel warhura warhura kabia aisa hina Baruple kinane laiwas kaleka kick para tinki pali Muy buenas tardes a todos los orientes de este radio emisora. Yo estaba hablando en mi dialecto de Misquito y ahora todo lo que hablaba en Misquito yo lo voy a traducir en lengua de español. Yo les decía a la gente que cuando yo me acuerdo